0: Ini mana nuk gaya cipti tapan mungkin ini wa kesam nuki.
1: Harmony.
0: Napo waki.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Kini na nuk lah cuci tapan mungkin ini wakasan nuki usi asola
1: baby. KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.